0: Mbona kuti ntokozi athu lipa dososa. Maso kuti tikwanise kutendeza mulendo. Ife nkhondo Radio Mozambique Beira. Programa ndiye kuchedza pa ntokozi. Mwaza mwafika. Machibese didi. Machibese didi mbuya chakutoma titomedziwana dzina mumba. Funati dziwa hapa kuti kodi ndi madziko mangasi adapedzera manejo pabodzi na mfuti tura kuti ana Mosambika kwanise kungonjesa tsamunda. Ngabe rai?
1: Ngabe mpende kunyeka sasa kunyeka kuona kinaziwa iwe.
0: Hapa tendeni hapa mbapo, koda dapereka mbwezo mwakufa, ndi babache Mulungu peno ndi majuda na kumuida na base kachite.
1: Ndi Mulungu?
0: Ndi Mulungu adafuna kuti mwana achafe, dai? Takuta. Aha.
1: Ndi mpaira kina zila iwe, ne?
0: Takuta. Hapo tendeni hapa papinde kuma kwa sumana, mamuna ngulu.
1: Problema tikapita ndo takwe kanisa manini. Ndao vina mwerambu bende wa mbitambu maiwanga anandipatira kwa nyumba hapa na Kristina Deze Bona Mananga Joao Joao Megi Antonio Megi makolega kubasa enseme yale anandipirambu kwa na mpunguzi wanga kumavika kala kumanga uko Jangan ini ada pun di pasien banam walau dia pergi tanji banam walau malah juga bukan di kecil, cuma begini kaget.
0: Aha, makoman cil.
1: Makoma.
0: Pak Umali sah pun angkapan tu zina nama mumpun aku nak film mabas sanyu bambel.
1: Zina orang orang ganjil di nek sebenar sepira di chef nek dulu terwali show.
0: Mukulongera kuti
1: Felipe ndasimbe bambuya Felipe baduara chamariana bia Felipe buya Felipe Felipe chamariana ku internet ndei kwen kontrakti akati mstabiki sabu duara wene
0: Mukulongera kupi chef Mek
1: Mukulongera munyaza des Mumbai ro mercado des simango
0: Titrisana kuva basa radio mpaka kumapeto chef Mek
1: Mwendo brigado mbuya tamba na mambawa na ine mungaona mwapanga na ziwa ndira bari kuri kuwo
0: na paki na fikisira mbangwa mbuya
1: ah mwagunde ndiri mushakiyado na ine na wawende ne kambya chapeo basi
0: takuta takuta mbuya takuta bye.

0: hani ne ağrı anasına fırdıyla derler yani. Kombinasyon dağıtın. Apare na kama jinjino. Asa funika dioko tiponeka liberdade. Asa funika sacrificio. Disciplina. E amor à pátria. Asa funika kuti tifune tikulu maningi ziko atu. Iti kare antu akulungama, akulangwa. Iti mbatiperekeka. Para tukopanisi kembi kusogoro. Iti uone kufunana. Tifunane ife, iti fune ziko atu. Pena ndakiponya tisena mnandutimi zirambo kukumi.
1: Habi pefiko.
2: Benji rikwende ninga muna funikira.
0: Oh, just it. Zizungu tinechemewa kongresu, msongano wa kutuma. Wachitika Tanzania, panzinda wa Dar es Salaam. Primera kongresu da Frelimo, Ethiopia. Para kuziwa kutipenimera kongresi bojene kumisongo msakano kutomo wa chito kongresi kudari islamu ni nchi kwa nchi. Mchakachanchi. Kwa 25 de junio. Mkomo 25 de junio ndi tia idasa senyita huyu. Mwezi hake mba junio. Dachita furlima ndi 25 de junio. Jamange furlima. Mwezi udachita msakano ndi 25 de junio. 1962.
2: Ripende, ti ricupurtana, pan, ti ricupurtana.
0: Di momento. Già no, 21 dicembre. Governatore ha kutoma, adatoma, tonga, nzindatu, no, asufala. Di Mariano Mazzini. Zvunzo wati ku makumawi dina mashkola matatu amunubira ale ana kizindikio cha akuratu nyakutifera pazipo inayokutoma eskola sekundaria Samora Mashele ndi diare nya kifera nya tipatiza basta vankondo eskola Eduardo Manlane ndi mbabatu wa kutoma na eskola Josina Mashera na eskola matatu hawa ndiyo ana zina za anya kutifera vankondo na kutini ndi ni mundu kulonga kutipensene mchakudziwa tai ulembwa na kwanisa kuona kuti wapa ya damu pale waponya papa ya asesori munandilikirira pale padadeweni pada kwanisene makolokoto numero anga nja 8 4 5 7 0 0 5 8 0 0 5 8 2 10 8 7 números do Iris de comenha na pobreza tende para 41 14 580 8 2 10 8 7 de comenha na para 41 14 580 números do Iris. Ngolonga kuti nchikumukuma podi kundimenyera ntokozi kumwine sini. Podi longa kuti sini imundu kulonga tani lini nzuisi rai. Inafunzi sana mpaka nchiku zinango tinaona ziku yatu mbenda sagulu. Takuta kuna mwensene mabasa mbaende sagulu mbamari madidi. Pala inango mbo uda sala tinapereka mbo kuna pari pata kinyo. Zadzi sirembo pada sala tangwe mbuya Yesu. Mashikuwa na patu mbuya Yesu na zi.

0: Taguma kumanengera kwa masoko makulu ngondi mechindau nyamasta kuti tite mufunda mtako. Tananga tiso kote zulu ulwarpano lenga zuwa loshimaku mawiri na shanu, zuwa la katangwa, mabasa ukukwiti kwija kana kumbiri mbija, vea vakavya kutipamba mnyika edu ino, ndrukunanga zuwa romasocha. Vatunga mriri votudu mukati mo provinsi ya Sofala, varkuita shivalingu chakada kaja, cho mupiki zanu ospiri o ino nyike Mosambiki diviro ino provinsia. Aya, no amweni, nduona aita masoko makurane maningi, ngondi mechindau. Kaarla Kumbi na Luis Marjani, kumuchini Jombepo, Jose Manuel, kumakwangwa neja, nukumachera mdenga.
1: Sofala no masoko ayo.
2: Masoko matcha, anosumula zvinoitika muno mprovinsia.

uchitsvangaro nokunyimwa mbende okanyi unayo. Famba ino yako uchadoshonga yevandu. Ngoti munthu anorola mukadzi wake kunyinda mbende yake kutabikihwa chiguta kamu. Ngatende kolimba madudu. Ndananga kolimba nini? Ngatende kolima madudu kolima.

Asikati tafungisa no shino shongwa shino zi hai hai. Takufungisa no manyoleron ngondi meshinjao. Na aya tinunyora apana, na be tinunyora baba, be na ga tinunyora buku, na se tinunyora shisha, na de tinunyora doro, tinunyora duku, na e tinunyora ega ega, na efin tinunyora fafanya, na jegi tinunyora ganda, kuzoti na aga tinunyora homi, na i tinunyora inda, kuzoti na jota tinunyora jongwe, na kapa tino nyora kufa, na emi, tino nyora meno, na eni, tino nyora nazi, na o, tino nyora oga oga, na pe, tino nyora pasi, uzoti na eri, tino nyora limwe, na esi, tino nyora simba, esi na aga, tino nyora shiri, na te, tino nyora tiguru, na u, tino nyora ufu, na w, tino nyora vafa, na ipson, tino nyora yontoyo, na ze tinunyora zizi, ze na aga tinunyora

0: Moçambique. A secretária-geral da agremiação disse que a prova decorreu sem sobressaltos e apurou com sucesso os seus representantes à fase regional centro, que arranca em outubro próximo. Hilda Mutangage acrescentou que foram 18 jornadas de competição envolvendo clubes da cidade da Beira, incluindo dos municípios de Nhamatanda e Marromeu, numa disputa que culminou com o teste Lupungwe como campeão.
1: Miraniko avisera kufunika pamphango zathu ntxikwakwa futi kozindine Pereira Tomé. Alikucemereswa anthu tikulonga mbumba akhale ino provinsia ya Sofala toera kuti abulukire pakweca pa ndima ya kuchita nkhondo toera ioneke mfuma penepi pikulongwa pakweca thangwe kukumbuka nsiku ya zulu isi nsiku idapasa kuti ana Mosambike akhale nyachipapu yakuthamangisa asamuntha muno Mosambike. Mwachipamutu anacemereswa pakweca mbabulukire na nzeru nikazenezi ndi aphale nasikana tikulonga maswaka toera kuti uoneke uthambaruki. Ningakulonga kudachita mulembe wa utongi muno Sofala mbuye Manuel Rodrigues alonga kuti pekufunikire kamwe nkulemeza ale adafunikira na chipapo chakuthamangisa samunda mbwenye kulemeza kwao nkuveka kuti aphale na asikana chinchino asafunike kuti atoweze nkhwakwa. Manuel Rodrigues agomezana kulonga kuti pichono pya nkhondo pechita ndima ikuluka kamwe yekumenya nkhondo toera kuthamangisa ale kati vuta muno mtsiku mwathu mbatiponderera mbwenye chinchino safunika kuti dziko ikhale na chithukuku chikuti bwenani mudzaone uthambari kuoneke pontho kuthuthuka kwa mfuma kuoneke. Mwachipamutu maswaka ndiyo alinayo mphamvu yekuchita penepi. Phangwe zinango zikulonga kuti pichone pya nkhondo pidathamangisa samuntha muno Mosambiki alikusimba kuti pikali pyadidi kakamwe pidachitika na kuti akadatopa neta na kupondolerwa mbwenye penepire pyaza kamala thangwe ya chipapo chidaoneka na ana Mosambiki angasi adapereka ka pakweca mbaenda ka mmenyana nawo asamunda mbwenye uku nkupangisa kuti ndi unkhu ukulu kakamwe na kuti na chino chiri kuoneka ninga chisanzo na ndinthu kwakuti ana Mosambike akwanisa kumenya nkhondo yakusankhula njira yofulike mbathamangisa ale akaponderera mataka na mbumba zikumwatu muno pakucezana mbapepo arali Mosambike angasi ale apichone pya nkhondo alonge kuti mfuti idaphata mmanja yapasa chipapo ikuluke kamwe mbakwanisa tenepa kuimirira udidi unakwanirwa kuli anthu na dziko yathu ya Mosambike ndi thangwe ne kuti ana maziko kuja tikuloka samuntha akwanisa kuinyanyala dziko na kugopa mbaenda nkhodolode kuthamanga kwenda mdziko mwawo mbwenye safunika kuti aphale na sikana ndzidzi uno akwanisembo kudziwa na kudzindikira kuti safunika kupenya toera kuti dziko ikhonde kutapatwa pontho. Chiungano cha akazi ankhonda oyemeyeme kubulukira district ya Bos kufuna kuti akazi yanzawo akhali anthu kukhonda kukopa phatsa toera kuti njala ikwanisi kuthawa kumbukani kuti penepi pelongwa ntsiku idakwata ana Mosambike mfuti mbathamangisa samuntha ntsiku ya zuluish kumbukani kuti mama Grace Alfandega mbakhala mulembe wankhonda OMM ku Bos ndi adapironga penepi mbalonga kuti uthuthuka kwa mfuma uthambaruki na udidi onsene unafunikira safunika kuti akazi akhale na chipapo chakukhonda kugopa phadza zakumanisa mphangwa misoka ya masenzekero muno Sofala ikusimba mapika adaoneka pakati apa muno Mosambike pakucheza na radio Mosambike mwanakazi anasokolera msoka wa masenzekero muno Sofala alonga tikulonga pa mama Hilda Mutangage alonga kuti provinsi ino ya Sofala yakwanisa kupangisa pakweca kuti alipo angasi anthu analuswi kuluke kamwe tikulonga phale na asikana kuti nthanda anafuna kuzeshi anati akwanise kubukira na anthu pamapika makulu aziko kweneko nkupangisa kuti mphamvu ilipo mbwenye tenepa ankhonda teste dipungu alikugumanika patsogolo ninga shasha uku nkupangisa kuti provinsi ya Sofala ili pa sogolo basa vetsera kufunika zikale mphangwa zathu ntxikwakwa mwachibesiyano sa

0: Nzanga, kundi na kundi, penu, penu wa Nzanga, kundi na kundi. Mbonyelero ndi na Nzanga, Nzanga kwe kulonga jina kwe mumpu?
1: Ndi mwene Nzanga, ndi mwene ya kufara di Mosambiki, panzizunti kufika pontu, mizimane inangu pindi ya misangani panziku ya liru. Mm-hmm. Ini zinanga ndi nisheni Marikeza Mario.
0: Ndi mwene ya kuvara radio Mosambiki, ini panonkonja kipembi ya misangani, zinanga ni Jose Joao Antonioki, milipere kwa kundi na kundi na cheni Marikeza Mario, kumichini milipatiro na Luigi Marijani. Ife mutatumatu, ndi ife na kipembi ya misangani, panu pa radio Mosambiki, nzizunu unativemu kweko kuna gumanikemu. Nzanga, tabwera, ningo osajiwa, nzizunu ungafika, tisakapano anupano pa radio Mosambiki, bwera zeteketa chipembo cha misangani. Unafuna kwa panga njantu, misangani, inateketwa pano pa radio Mosambiki, safeka mbimba, pisa pizinchi, simu nzanga?
1: Ndi mumwe ni nzanga. Kazinchi, iftinga bwera pano pa programata misangani, pano pa radio Mosambiki, nje zinje sativu ma provinsi ya mazinji, ma distritu nkukutu, asativa mbiti mwaza misangani. Mbwe ndia zinje sa kwanisi ya funza na misangani sa tumburuzefi kunu kuradio Mosambiki. Ndia zinje sa tedikira mungafika nzizi ya satilanganira kunjira mbwe nyi nunga nzizuni ifti kufikadi. Tuera timwazi inangu pindi ya misangani. Ifti nga bwira pano. Tazika patira mbumba sativa ntsiku na ntsiku na bwilefi panu kuzika mwaza programe ya misangani. Nditangwine kutifi basa yatu nja kuzika chezi sana na anyakuvale sativa ntsiku na ntsiku nga bwile panu mbiti mwaza programe atu ya misangani. Tisa kwa nisa kufundi sana pasa na lusu pa makaliru atu ntsiku na ntsiku Nzanga ndipe pika funongeni pa pindine ya misangani. Kuti njazinja sativa panzizunu akatidikira kunchirandu mbwe itafika nzizunu na misangani.
0: Ndi mumweni Nzanga Sheni Marikeza Maru umakuwa panga antu kuti misangani njadidi maningi, misangani salanga antu, misangani salanga mabanja, misangani isachita kuti muntu kalembu na nziru zinango, pakati pachisa, penu pakati, pali panagumani kalifu mpitikara minga antu. Muntu nafika ni muntu asafuna lemezi muntu unzachi. Muntu nafika ni muntu asafuna pati pinti piachi na manjachi. Muntu nafika ni muntu ngabi piro na pintu pia nza chetai. Muntu anefika ndi muntu asakala na usu wadidi, usu wadidi pinongo na chizungu etika, usu wadidi mbakala pana kalaye mbanyirezira pina chite basaji pa nyumba pache atambarusu ya familia yache abali yache, upendo antu wache pa nyumba pache, atambarusu makaliru wache, atambarusu pire pina funika kuti iye akale napio pakati pa dziko inu, nsiku zinapaswe na Mungu kutie akali panu pa dziko inu mbakala na utendere wadidi pa nyumba pache. Mboji pensene panapisaka mbani, ndiye muntu, si muntu le?
1: Ndi mweni.
0: Ndiye muntu pa nyumba pache.
1: Ndi mweni, ya. Tangu kuncha kungacha panangu, muntu sapidziwa, ndi nenchi pinafuna chite, basi nafuna chite, tuwele tambarusa makalirati pa muzi, pakati pa ubali tani nditangwine kuti muntu angatawira kana muzi safuna akali muntu akuwanga twera akwanisi pasa chopwa ubali pa nyumba
0: abali apasi chopwa ubali pa nyumba ndipinalonga kula kale mbalonga kepa kuti Antonio Domingo Chibento nyampalapala mafambisi alonga tepa nyampalapala mafambisi alonga tepa avileka lemerwa na nkuni iwisi tai. Leka lemerwa na nkuni iwisi tai. Leka lemerwa na nkuni iwisi tai. Iwe unsolo unao, iwe manja ulinao, iwe tupi ulinayo. Unenda kalemerwadi na nkuni iwisi. Unenda kalemerwadi na nkuni iwisi. Makaliru panyumba patu. Makaliru angatinesa. Iwe leka lemerwa na atai. Tapaswa manja. Tapaswa nsolo, tapaswa fimanja, tapaswa kupia pishano, huku pia pishano, pia manja, pia pishano, pia mwendo, pia pishano mwendushu, ni pia pingasi, makumawiri, sipi nzangare, hapo tinga kala pa makaliru watu, iu ngona kuti, panyumba panga pani, ngabi chopo chakuja atai, iu manja unayo, unakota paza, mbwenda kalima. Hii unga unakutipa nyumba pani nipa nikayo chopo atai. Unenda kagulambu kina gulewe, pene ni maka.

0: kukhala pene ndipinango mbugulisa panyumba pako woni chopwa upa ukwate kuti anthu ako panyumba pale ali anakhana iwe aoni chopwa masiku na masikati unenda kalemero na nkhuni ziwisi unenda kale uchechero na ucherenge unenda kachechero kukona nyatwa nsolo nao manjo linao pana angu unenda ambu pana angu unafikira ambu nzako kuti nzanga ndi nechitatani kuti ndichichakati chiri nechitatani mbu nipa ndichichakati chiri nzako nukupasa nzeru chinchinu makaliro chinchinu kupa nkukupasa nanchi kwa kupasa na nzeru makaliro chinchinu kwa kupasa na nzeru kwediwe nzanga kwe ukisheni marikeza mari usapichitatani kutipinti upigumani iwe nzanga sheni marikeza mari ndakuono kutambari kwa nipasa njirepi pep. Antu chinchinu atafuna kakamu akali antu akutani akuverana kumunyau da komunidade kumunyau nginji antu akuverana antu akupedzana antu bakari na chintu cha chibuzi cheni ini nikakanda chechora pano nkuni ziwisi salemera maningi nkuni ziwisi ntando wa nkuni wisi usalemera maningi penu nsosu zeni ziwisi salemera maningi nsosu ziri ziwisi penu nkwa munkonumu nsosu zoti zibotzibotzi nkwa munkonu ziwisi zibotzibotzi ziri zingauma ngabile mera tai tangwa chininji zauma utani umpawe tani umpawe wa mala walurikirwa unakaluru nkuni zinalulupa makaliru analulupa makaliru una mwambu shaya una jambu cha masikati una jambu cha masiku una kuna mpadidi chinchinu utendo wabwela chinchinu makurushao alipo antengo kuchipa una kuna mpadidimbu patalimbambu unasakambu ya didimbu apo pionseni pindipidolongira kula kale Antonio Domingo Chibento nyampalapala mafambisi mbalokatiapa kuti leka lemera na nkuni ziwisi tai unaenda kalemera na nkuni ziwisi manjo linao unaenda kalemera na uchirengi manjo limao unaenda kaguna pansi manjo limao manjo linao tingenda kamvunza mtu kuti sheni marekeza maru muna mundu ano ampunga niko kulibirini sheni marekeza maru ni makumulima kumulimira mundu aiche again ananipasanje ananipasa panangu pikupingasi pishano kinyoti mitikashi pia pinkulongira kuti tingakala mbati kaleni antu wakuweza tingakala mbati kaleni antu wakuweza kutwa mtu udandilemera huyu nkuni zisi ndikazidandilemeresi nda anachitopio nsilipi ndingana ndia anandilemesa nkuni zisi ndingana ini nda kwata banja nika kwata pida kwateni banja andi vunza ndingana kwata banja ndapiva ini pa manungu panga pida pive ni pire ndapi nyeleza ndikuwa tenchi ndikuwa tibanja ndikalembu na nkazi pano sila pangwa na mungu ndapangwa ndekeni mbuya cheni maki ndiye
1: si ngabe
0: apu tukulongira tepa tukulongira tinga chimwana kala mwadidi makali watu mbatirekeni tonya chara muntu ngabe mchakuipa maniki mbatirekeni kwenda kunyumba kwa muntu kwenda uipirwa na muntu penu anakaneni paduzi penu panzinda penu pachisa kuti uli ndikuipira maningi naye tangwachi nipani panyumba panga makali wanga anandidodomesa ndini nkuni zwisi izi makaliro kundilemera maningi ndatangwiri yangana pepali tachimwana makaliro simu nzanga re tapereka takuta Antonio Domingo Chibento nyampalapala mafambisi nansangana kuti pasemo pano pa radio Mosambiki leka lemera na nkuni zwisi tai manjo linayo kendi nzanga
1: ndimweni msangala mukwanise kutumburuze nkhabilonga mafala mazinji tai tangupizinji apa mukwanise kupilonga kuti ife tisafunika tikhale mbiti tiphatise mantcha ana ife mbitekeni khalapa ucherengi ipi mbiti bzizuwa kuti ndina mantcha kuita basa ndina mantcha kuyenda kalima ndina mantcha kuita penseni bwerani tiphatiseni mantcha basa yachi twere tikwanise kunda ucherengi tangu tingafuna kakweni basi tidikiri chakupaswa nsisu nangu simwadidi tai ule anadikire kuti anazika kupaswa ole yembo safuna ambu apezwemu na muntu nanguomu nditangwine kuti ife tingakhala tisafunika titipinti pinafuna kutipeza ntsiku ya mangwana mbitikonda dungunyira andu kutingana ndi

0: Panyumba utambaruku panyumba ubweri pepi pusakondeswa munga patiwa pepi musenda nkaidi penu mwana kwa wansikana musenda nkaidi si njira sadidi zesitai siani njira sadidi mpole mpole gachu gachu na njira zesi nizanga
1: kazi njimbu ya ntonyoku tingafuna kuenda ka uweza pintu hapa nunga mizizi na ifi pintu pia kanunga pechinja
0: anti nizanga
1: kali pika kamuku nzizu ya pewa atulu wa yavuatu pika kamuku sisi ya mwana kwa panyumba. Tikuwa na ndia zinje sikana chinchinu mtembo omu. Akana patupi ya baba panyumba. Mwana mbabaliwa wa baba panyumba. Yemba pizyo kuti adaita mwano inda bana babanga. Ke pepi kali pika kondesa pika kamuku. Nkabita yu satai na chinchinu pisa kondesa mpwenye alipu wa mnanango. E, pendi chipapu, pendi ninchi pepu. Anga wana maya enda kukumunda, panangu enda kumunda, panangu enda kunchera. Ndinsisinosa kuhire mwana mpaka mbuti nangu tepa. Mba enda kaitana na yu mwendu wansanga. Mwana yungu hangono. Pepa sasika mpanga. Pina chitee fipi, leka panga miyako tai. Leka panga miyako. Ngafa kutuyua wapanga miyako, unaona pina funa kuchitee.
0: Na kukulila saya.
1: Ha?
0: Na kukulira saya.
1: Kukulira saya leka panga miyako.
0: Na kukulira nikinati.
1: Na kukulira ntokozi. Mwana wa sakatana wakumatama. Ndi pizinji pida onefi. Pizinji pida onefi kuna asikana.
0: Tapirakatakuta mbuya João Antônio Masukwe. Nyambaru unku kaya na nsangano de pasebu panu pa radio Mozambiki. Tapirakatakuta sana na mwadidi kweku. Nzanga aali kuna aali anoneka nkati mwantemba. Anoneka nkati munangu mbuti tunakuza kusena siana. Ntokozi wangu ndia misangana. Wafole tumere misangana panu pa radio Mozambiki. Takubina wangefi misangana. Kano panu paraji Mozambiki, misangani isabuka kuna ifitai. Tiste tambira buka kweku kuna imu kuli, mbikbeda panu paraji Mozambiki. Mune itumira tani misangani anu kuna imu kweku kundi emba kuli, penu nkati mataundi, penu nkati mwanzinda. Mune itumira tani misangani buku kweku bwede panu paraji Mozambiki. Nzanga longa ntoko juwa nkonde misangani.
1: Njumumwene nzanga, alafu na kutitumisa matambapa inu programe misangani panu paraji Mozambiki, ntoko zatu ndishi, 84 81 734 wachuiri 87 84 81 734 ndina bwesira pontu ntokozo kutoma 84 24 81 734 wachuiri 87 84 81 734 ine ndi mitokozi miwiri inafuna kutitumiza ne misangani kuna kwansenu kuna tivese muli district ipi upanangu ku province ipi mitokozi atu ndine dalonge ifano hapa
0: tapraka takuta kuna ali wansenu tivese la nzitu nongononi ifanti finikunde misangati kutikida misangani panu paraji Mozambiki bukira kweku kuna imwe kuli bukira kweku kuna imwe penu muli uwabo penu muli kupi penu muli shindi penu muli murombala, penu muli tete, penu muli sangano, penu muli mutarara, penu muli songo, penu muli pachipapi, penu muli kaya, penu muli magagadi, penu muli papi mbuti na kusukusiana siana. Ntokozi ntuno udamalunga nzanga panu, nzanga, misangani, sadidi nzanga re?
1: Misangani, nchadidi kazi nchi. Ndimweni misangani, nchadidi tangu isakwanisa kutipasa lusu, isakwanisa kutifunzisa. Pintu na pida bisalika tangu pa misangani ndipindu na kutisa tifundisa pintu bizinji tinalangatana na piana alipo anangu wakulweni nga mpanga na misangani pala nga hakuva mpwenye nga mpanga mwadidi yezi na kwenisa kupiva ndinishi pikulongiwa pakati pa misangani nunga kali madistritu mikalongwa maningi misangani na chinchini salongiwa mnunga munu mzinda pisa nensa na baba mbalanga na piana na misangana mbwenye majistritu kazini tisa piona
0: apu nzanga ini wandona nda chita kwee chita mbo kwee kwe kumiwiri
1: njimumwe ni nzanga apa ndina misangana miwiri na funalungene chinchinu wakutoma mkwa maikandi dantoni jimu nyarishonga province Sofala misangani ya ulemba tipa chinaona nkulu mbada kalapa pansi, kuna mwana ngabi kwa nisa kuchuona mbadalimira tai.
0: chinoona nkulu mbada kapansi na mbada kuna.

zirikuenda zvikuta pamanja pina chitoriyo natsenzwi piaka pritane piaka pirikuenda kusogoro uri kugwesera panyumba pari pina gweserawo piri pene unzidzi uri kuenda pinenda nzidzi piri unzidzi ngabwerera ndulita ninga ninga madza ngabvumba madza ngabvumba sofunika munthu onseni madza ngabvumba pene mungu ari kubvumba asofunika munthu onseni pati padza ndi kumunda akondile mwana nalijo akonda dzanga bvumba pene mungu ari kubvumba

ife ninganangono dina udidu waku siana siana mbwenyelero ife dinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi ife ninganangono dina udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi tangwe kufunza nijimpe kuluka kamwe kuna ife donseni kondri ife dingafunza togolo kwa ndima tinakwanisa kukala moda munafuniki tinakwanisa kukala madotoru mafunjisi mapulisi na pinangu tinakwanisa kupada mabasa dora kupeza nyakupalatu.

0: pindi yatu ya udidu wanangono wa sala nduri. Takosa kufunza pindu bizingi na tangu ya udidu wanangono. Shamwali yatu paumira mbitika zati kachemera pindi yatu ya udidu wanangono. Anomosa udidi uzinji na chukulupiriru kutimwe mwakosa kufesera mwadi dimwene pire pidapangwa imwe na shamwali yatu paumira.
1: Avese, tisaona kazinjikene, anangono, mbachupwa, anangwa samenyo, anangwa satikaniwa, anangunga paswa chakuja, anangwa sakakamisa kupita mabonde, dipindu, pia kusukalisa kakamwe, kulilifi anangono.
0: Ndimo mweni nzanga na nji, saoneka kuti anyakubala nangu, awenesa menya na piana usiku zonsene kulonga kuti tenepa inepano ndi kumfundisa tenepa, inepano ndi kumlanga, ndi kumsandika, pepyo sipindu pia didi tai, ngabe mundu anava na kumenywa tai, pia didi kutimwe anyakubala musie nsambuneo wakutikana mwana usiku zonsene, na njipinango iya sakoya mtima mwaji, tenepa sinyelezera kuti mewanga ngabe kundifuna tai, pewanga ngabe kundifuna tai, asakala mwana wakusukwala nsiku zonsene.
1: Ndimwe mwene nzanga, tende nikave nyimbo yatu wakuria kakamu.

tichite gashu-gashu na mwomata. Tingati tilangane mautenda mazingi asabugira na tangu ya mulungu. Ndipana vefe kulunga kuti nyama isafa na tangu la mulungu. Tingakonda kuziwa sasanyira pia didipeni mwomata. Ndipana onemwe tizakala na utenda wa nyoka za kwenda kupanza, kutapika, kubadzinu, mitileka duwa kutipionseni tapisosa ndife. Mjadidi kusawakana mulumatu. Suka mulomo pakulamuka, mungamala kuhuja, pakufuna guna. Safunika tisuke mulumatu.

Buera Nico, Buera Nico, Sinangan de Palmira Lázaro, el Lero Dinacud Cesarani, Chitangan, Cesarani Mali. Guapa Chita, y Cali Nerere y Nazina Shushu, en Sikubozi, Nerere Nazina Shushu. Ikakala na mataransa mawiri na maso ankaina wa makorosho. Usiku sonsene pakulamuka, iye akanumpa patalimba. Akasamba nkobe aje, pakumala, akavala foya, mbabuka panyumba pakatamanga. Mbaenda tuwela kuja papaya. Nanji shushu, akakomera kakamwe na kuja papaya. Na masikati shushu, akakomera na kona njache, anajimera pupa. Pupa, angaona shushu, akaseka basieni. Changwa iye, asajua ninji, chikafuna shushu. Pakumala pepa, pupa akamsakira mapapaya, nanji asajua kuti shushu, anakomera na mapapaya. Pakumala kuja mapapaya, na masiku shushu, akagwera panyumba wakuneta. Mbwenye, wakukomera tangwe aja mapapaya.

Ngova mnyumba jakwana 14:32 minutos ngova mbiri zvimasikatiyana makuma 3 omuseso nomusasa muviri tazo chishemo sha iza tingani kana Isabella seta tingani sekerere Mozambique maevadieta kwa kini kumisa ima fuwaya

Masikati, masikati, anyakuti vesera tumasumana nseni ife na imwe. Dasensa, dasensa, dasensa mizimuanu. Sasa nyikirani. Tawisirani anapiana pezi munafamadi ditae. Veserani nzizatu wa mapungu. Awa lukuza sumana eliru.

0: Ngupiboa api dontomu.
1: Wa patani shukuru huyu. Muna gulambaka yao.
0: Ah, nkabe.
1: Ah.
0: Nkabe.
1: Patani.
0: Nkabe wana nisira.
1: Ah, kusirani?
0: Si, aishia.
1: Manyazi ni manda?
0: Nkabe kukabe.
1: Ndabu, ndi kuenda?
0: Si, kafikeni.
1: Na, tina zaona napo ntudia nangu. Takiva, nabwela basisa konani.
0: Si, ahe, brigado.
1: Si. Ndakuta.
0: Maindingami mbape nubadideni
1: piyao. Mbadideni, ah, mbadideni piyao.
0: Mune ndaka wangisa.
1: Ndi mumweni.
0: Si. Basi tilikuenda.
1: Ah.
2: Si.
3: Mundu nudia shidende. Kwenda kona kona nyoka wana nyanyamina. Dikuwa kuna zabaa kulonga mambana huku tae mamuno osho. Pano panyumba nkakalika. Timizi ni kwenda kona nyanyamina ndasira na potekini.
1: Odini, odini.
3: Ah, shi, mafika kani. Kabe nikonga machiru nkatu mbe wanga maliratu gaza meshu gaza
1: gaza anga yu unasa
3: ante unasa
1: machiru
3: mensala nkabe machiru
1: mba apunduka
3: nkabe
1: ndati nkazunu apunduka
3: ndati mtepo razunu ndi ore kuwaza ndini ndaka wazanji machiru mako ndi gazira mbe wanga
1: ndinga sipedi ndi pepi tae ndafika ako
3: mafika mbadidiene wene
1: kumana kunyata mbadidiene
3: mbadidiene
1: nkabe mindu alibure
3: ya wene rae
1: nera hifa nkabe
3: Badi dia na ibure.
1: Ah,
3: tak bermedi di bawah ni tepo.
1: Ah, macam mana nunggu mu?
3: Enggak. Ibu muda kau nak kasih sama dia nara? Ini nesin janji tay, kita ini lebih nunggu mu dari ibure ya ande. Bermedi di bawah nara ibure.
1: Kalau ibu nama mana tay? Ia manungbau. Badi dia
3: ni. Badi dia ni ande.
1: Sama sama yang
3: enggak. Ah, tay. Bermedi di tepo muna enggak. Kena kau nak sama lebih banyak bermedi di.
1: Bapu ini kau nak bahasa guna.
3: Ah, dokun. Dokun.
4: Odi, my odi. My odi.
0: Odin, odin, she, my.
4: Yeah.
0: She, ma besero kunu.
4: Ande.
0: She.
4: Ah, my munita ni manu.
0: Mfumbe, she.
4: Andakara, andakara.
0: Bondia.
4: Bondia, mwacheru ata.
0: Mwacheru apeni, mwama.
4: Panyumba ambu panu mwasara mwadidi.
0: Mwabe panyumba tiri mwadidi.
4: Ah, padenda ye, shamwaliano narelo mwadidi, ni vyanu
0: pamuzi. Mba, msindi, fadidi, na wenembo wakada tumizira karta, sumana yoku na nzao, dabuka kweko.
4: Ah.
0: Abwela nao karta.
4: Alonga mbadideni.
0: Ati mbadideni.
4: Andie.
0: Aonambo chibasa chao kweko.
4: Hii, mulungu mbakuzi. Mulungu mbakuzi. Ndabuwa na pi ufepio. Mina chita pia kupala pangono pangono.
0: Shugadu mai.
4: Kwa nisi pata nisiku zingas.
0: Mnyato ndi chisai cheni.
4: Chisai.
0: Saka kuenda pia tubalala bo.
4: Ndi chepa.
0: Panango donto mutani.
4: Kari tika katepo. Amuna kenda kachona mbiti tabuka.
0: Nandi.
4: Ah, sinzizu ya nunu wangalana. Atuma karta. Mangbana mkuche kuinabu ya pikobiri. Ndi chepo. Ongisani mkwenye ongisani. Ya ongisani mkwenye.
0: Si.
1: Odini odini. Wodi, wodi, wodi.
0: Si.
1: Ah, ndabwera kunyata.
0: Machibesa didi.
1: Machibesa didi, mwadokera tani.
0: Mwadokera penimu.
1: Andia.
0: Si, musa wangadi na kufamba.
1: Ah, nakuna famba tani. Shia mwana yunga longa ndo nirembu umudzu.
0: Ngabi, lifadideni. Penu kunyumba.
1: Ah, mwadidi. Mwadidi.
0: Mwatani mnalemba pansi pondu.
1: Imu ni mwakulu di msebezi wadye. Sha? Kutindi kulemba pana pintu, pisalonga pintu na chiteni. Kunyada mbuye. Dende manu, piano bure.
0: Piano bure na ndisaja.
1: Nsakona nira hii.
0: Kuro maya bwe sansengwa ya ufa. Takuja.
1: Tuipa kukunte mamae kunyata angayo.
0: Shii. Kwa mambu minji makani ya njimbo ana.
1: Makani ya chisi. Ani hatai kunyata.
0: Makani mba ninga pondo musandi uchita pondo. Makani ya njimbo ana.
1: Kunyata ilipano hapa.
0: Hmm.
1: Shii. Dejibili ndanzanga tena liru musa. Kabe anumeka muna. Nera hiva ngabe ma.
0: Revenge, ya kadaloa taa ya lipo. Revenge, nafuna kaneni njanji pundu.
1: Mwani, akuniligariri ya shamayangu.
0: Baweni.
1: Akuniligariri ya.
0: Hai.
1: Akuniligariri ya. Agora, ndikafune nulonga kunyada ndichi. Shamayangu ndo adjiligari pundu. Ah, indika ukufuna nivyanga kuti sinzeki biatu ndi bangala zembo, right?
0: Shi.
1: Si,
0: kundifuna, kundifuna tani.
1: Kukufuna ni kuti panangu mkale mbunza ngambo kundipedza ambo wate oras nangu hindi kupedza ni imbo tani.
0: Kamae mwembo pinonge mungu.

0: imu na shamwaya na mamunanga pano panda ni pandembu. Ini nisachemela kunyadu maungatani.
1: Mm-hmm. Kodi pila panga na wazuru nga kuti shamwaya nga ndipedzembu kwa nyumba hapa. Ndipedzembu mwapenseni tae.
0: Apo ngabi pindu binga kakutufuna mwapedze pa nyumba. Ngabi pindu. Awene ngabwera. Ini vano ndinasikiza.
1: Pepe kunyada mbea nduwa wili muko nganji pondu. Tuyatu kakali panu ye.
0: Awena angabwela inupano dinasikiza longa kunyadu kunyadu chilokotenu kule akabwela kuno alonga mafarao hawa kutachitene inupano mwendungu wa nsanga mwendungu wa muzi
1: sinapichita abu nagulia bulu munafuna nguya anje ndi kugulire
0: ngabe ngabe pindu mukafuna chita maya wena ngabwera
1: dinapanga
0: wana nakusiani pono mundu mushamani mwanu pwanda ndi pwandembo ana wena nakutulani pono mchikapi atu tepo ngabe pindu bia inema ningabwana tomakala naye pansi mwa uchidiko diko mwapiva
1: kunyada nzimu nachitemu ndina kukupane imwe mane akakona nini simodoshu
0: muna ndigopa
1: kunichinjira sha
0: muna ndigopa ndatikane inyu ba
1: kunyada
0: imwe mapidi
1: muna nzanga sha
0: kupesa nitani
1: munga mvunza na komero tae kunyada noni shamwalianga
0: mifunga kwa ndipo komero ndu shamwalianu mkulu maningi yenga pepu ye ipirwa na pepi di
1: kunyada muna mkumi mwangwana muna utambira na kusira ni mkumi wangu ukulu nupriki
0: mkumi wangu wanji iya da kusira ni mzunu Mujuna kusirani le. Alonga musalimba muona le.
1: Ada nisire chile alonga piti chile chintu
0: tae. Kusirani kule kusirani ye muzu kule. Nipepe mani anda kwa nise mwembo. Apo iya angabwela ni nampanga. Ada siye o muza kada pidiri ipi ipi ipi. Ndipu kada pidiri ye.
1: Pepe pifuze ni bebyo.
0: Ndipifuze.
1: Musa pilonge vini kuna wene di. Mwapiva kunyata?
0: Ndapiva.
1: Basi. Ndiri kwende nipano kunyata mungu wana kusira ni nkumi pinangu pinangu kunyata fudzane ntimano
0: mkambiro
2: inembu tepwa kuona jansi kuzanga za kwana sopura kundibwere kwena Mosambiki pianga pide zire ni kuni makamaka so pizi nji pangonu janda piona tepwa jape ya kwantu jaleru ndi kwenda kunyumba ja nini kuna nembu na nkazangambu kuna nina familia za tumbu zonseni
0: Kama mamu nunole, iu ndu ushamwaleao, pwanda ni pwandembu. Asia ushamwaleao, ati nghope anditema, nghope achi mbikara yanga, anateaoni. Iye shamwale achi makangabwela naona na inibana.
3: Mwana kulende mamu nono razinu. Kalibani nangumana kakana u, nuli mbano nuna kaningadzemu na nakaronga na yunuli mbano nuli. Nisaka hakumangana, ulazo sasa tafuna kwa nimipungene, maishi mamu nangali boi, maishi mso machi, maishi. Maja saka jaza na ye, hili natinditindi meye nkazuno ule, nuwa suna zati bwela ya,
1: kaya baki
3: na
1: chua. Odini,
3: mafika orazi.
1: Mula kuno kubunguni, oshu napenga.
3: Uli nkazo na katafuna mpungo, orazo sene.
1: Ulo nevuzinyo wako, nevuzinyo watu
3: panu. Vuzinyo watu panu. Maishi mamunanga, unanzeru mbunu, ndade kalimiradi na chasa, na juu mamunanga.
1: Chasa tani, manji ya lima, hanajele. Reva kuina makuizia
3: wa. Wazo sasa tofuna mpunga.
1: Njenja kwa mwena nchoko na nduli uwe ndinga mimba.
3: So yu na kini pesi na raiva bani. Chasa ni nkazo kufunzira meshi mamuna.
1: Chasa ndi mamuna ye. Ndi mamuna ye. Watu manapira. Nga kwa sifuna ndhonga bani ulongi.
3: Ndhonga.
1: Sifuna upaki ulonga mea.
3: Maishi mangana za pitaira mamuna nge.
1: Maishi tapu. Iye chasa alima. Anaja re.
3: Alima ndiye re. Ini sudalima re. Ndapivu.
1: Na chasa ji.
3: Wenda kule. Kutafuna mpunga. Majini kazo na katafuna mpunga. Waji pika.
1: Ndi wa pika chititani.
3: Agu.
1: Tafuna mpunga pe didi.
3: Mpe didi la.
1: Mkape seketi.
3: Akwemu mga kana iye. Mga kana iye.
1: Ile vaku njanji.
3: Kabu. Kukunu ibaje. Suma munanga sinalonga.
1: Basi. Ndi kuna kubasi.
3: Tabi ndokoni. Mangwana muna zabita ira. Ndi kwa nakamfunze ye chasa. Ndi kwa nakamfunze kuku. Sensa. Botari.
4: Botari.
3: Madokera tani.
4: Tadokera wene mbo imwe.
3: Madokera, pepi la tafune mundi ninja.
4: Ndipunga.
3: Pepi la nyenge ya ni mamunanga, ni pepi la kemukwe.
4: Ndipunga,
3: ndipunga la funga nipa.
4: Mwazi gurisa nipa, shakashida manda, gunu wa
3: toro mpunga. Ngape kwa nisa pika, imu, nga kwa nisa pika.
4: Ndipikira
3: njimu. Ngape ini ndakwe kwa nisa nipa, ndirikuenda.
4: Nga kakutio sa usirira usu mpunga.
3: Ndabe, ndokoni. Hini ndirikuenda.
4: Tatura karna nipa.
3: Jani, tafunante. Mwana kumangwana kumamimbo.
4: Ndirikuenda,
3: ndirikuenda, bani.
4: Ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirikuenda, ndirik

0: tiri penye kufata burapondu una makana lukuchitefu mbwenye fembu tiripuenda mapetu na pindi atu ya nsiku ya liru kulonga tangwa nje satu tachimaresa mbuya Luka jimamuna nkulu wa pagunongoza kanda pailuka tiripuenda mapetu mafala na imwe mpanji hakufunasia kunala na va radio Musambiki
1: mafala takusia inewe kuna waru wa purutani wa radio Musambiki muna ndirikere wa purutani prikendi kutaya kuvengeza chiduma na chishona ndisagara maningi na Biblia Shona ndi usawirenga ini polisi mkufa na ijisaita kubvengezera ndi usia mafara tinepo wensi wale kundiprutana wale wakundidambo wanacho chido cha kunditesa ndiri pronto para kutambira rubetsurao peno utongi maempresario watendi ndi pronto para kutia ntao ndiri kumbira rubetsu wale wanacho chido cha kunditesa
0: ninga kukupezani mbwenye alipo nangu wafana kukupezani na pinangu na nchi safunika upanangu mutipangi ntokozi
1: ware wadu kutiku wendibetse numre yangu ya foni 84-49-56
0: ndinjira ya kupita nche Fernando na mbuya Lucas kubulikira pano pa Gorongoza mamuna nkulu wa kukakanda anaita mabasa kulima batata pontu na nyimbu zachi ninga mama kuziva tenepa mbuya Lucas tina pangana na nyimbu ipi
1: apa siku zino porque ni siku zinango ziko yatu ya Msambiki tikaiprutana kujauluku kukapo trigadu kukunenza podi kukonekana na nyimbu baba topera
0: Baba tupea.
1: Sim, ndika purtana notícia. Eji kunitukwalisa maningi polisi podu gonekana na baba tupea. Sim.
0: Takuta poya Lucas. Tene panya kufe fembu tafika mapeto tinasia kuimba kweko ya nyimbo dongao kuti baba tupea. Ini zinanga dini Joaki Sombi, Salani, na zabwera siku zinango pakati papinde ya kucheza na Jesa.

0: tamaku vanyimbo kuria kakamwe anjifi talonga kale kutifia pali na skana tabwera munu mshtude radu msambiki kutiticheze tiimbe tichiti pindi pa kusanzaya kakamwe na ipyo lero tinati tichiti ningapiri pisejitefi mwansambu mwansiku zonseneni
1: ndi mwene nzanga apo ndi tani manungu wako
0: ini nzanga manungu wanga limwadidi penu mbo manungu wako ulitani nzanga
1: ini nzanga ndili mwadidi famijanga nsene ili mwadidi ponto ife tingakala munu bitika chita programa ishi ya pali na skana tisa sanzaya, tisa kumira ndikupisilwa nzanga ndikona kuti nyankonyolanga unamala lero lero
0: ndi mafala kuria kakamwe nanji kukala na chukulupirido ndipindu pia kufunika kakamwe
1: ndi mwene nzanga ife lero tinamsolo kuyetimira kakamwe lero ife tinalonga na tangwe udidu wa kulemeza mankalamba pachisa nanje kuti mankalamba anyakubala mba kufunika kakamwe pachisa nanjawena satipasa nzeru za didi kakamwe tora kuti ife apali na skana lero tikoze kukalambo mankalamba kufunika kakamwe kunasa
0: andi mafala kuria kakamwe mbwenye tazati kapolosa tae tinati tiki hapa pindi ya ungumi kuluhonseni

0: Radio Mozambique.
1: Zvadarwa zvobva purukiri vanodikana muRadio Mozambique kunonguva ndijona hajo kana zihungu nomuseso kamujino kana kuita hajo kana gumi romuseswa nomuseso kamujino kana kuita gumi nomuseso muviri. Kire guanchara do camuro mudave jano drone lo 82501314 ndopinda 82501314 ndirona kamu guanchara do rosihungulo nyamasi zvotode kuziva ka izvi wari kamu kumpiri kusumana kupira poka munyamasi uno dimingo dimingo losoto kana dimingo namato ngoshapi kamu kwakaija muzvo munosova kamu muchiita. Angali tichavetera kuna vapurukiri vedu kuvira mamuzi kana ndao mutundu chokusiyana siyana. Tira kumupa nyingoma iwari kamu ichokwata dakala bendi. Angali watoguma mpurukiri kutanga zihunguru nyamasi. Alo, mulipo?
2: Alo.
1: Mulipo?

Angari turi kuvetera vedo vo Radio Mozambique zihunguru nyamase vapurukire mandikana vo Radio Mozambique 82501314 ndopinda 82501314 nyamase kamu dimingu idimingu rosoto dimingu ro munamato.

0: nyine sima otomaji mashaba basara natizukusara ngabashire muchonga midyo wangu sima break shumba pamberi proviari forza proveda bela so mkomba patrume jire sisoku padoko sekuti mnotipekeja mkubo mshomanani umaordetembu mkomba patrume hati kwani tusu vandao
1: waita shoma
0: waita mshoma maningi umaordetembu meni mtipekeja odua za detembu vandao takawanda maningi vandao nusala vichi tema ngoboti mutatipu ukanisa logolo kukumukina tesete
1: nyamasi ndo nyingi jira msefso mchino kona kweta makuma tatu kana 30 minutes
0: nada tinobonga mkaita alezo nazo mkuma batru meo
1: tatenda
0: no masoko kafuru vya masoko bora mkuma batru meo mtipeke jiro be masoko kutivirengila masoko anohamba provinciari kumi kufamba tukuzwa maningi maningi na musambora ngo tukuzwa maningi
1: ntsvakade ntsvakade ntsvakade zvo munoveketara zvine shuwiro
0: ndizvo tabonga mukoma bhatrume mabasa ngaende pamberi
1: tatenda baba simao bye bye
0: tabonga tabonga mukoma bhatrumeu
1: eyo
2: oyi vatezvara nambuya ndauya nemwana wenyu
1: mburukire kunongova
2: kumpamarano
1: ndichona hajosi hungu haiwa kana nguva imwe banchandronalo 825111314 nyamasi unodimingulo soto kana mnamato tadavejana apa na baba Simon Tomas kufira kabandwa Oito dois cinquenta onze trezentos e quatorze entrou na camu bote cana guancha redum davijano guancha camu retali muevando vaguanda baba sima unto mas vakumbira apa kutivanda uvakawanda nosando sova kumbira kuti tinyenge jire zvika mungu vachakona mukati mukudavijana kana muku chonga mijana kuna umwe na umwe mundu ati vandau vakawanda ndizvo nadi zvese zviri pano kamwe zvinotongwa nenguva baba

Udakundisia ndafa, udakundisia ndaonda, kuimba kwenga kwa komando chova chova. Padoko padoko tirikuda na mira nguva kamu jina kwa nakuita hacho kana imu na mseswa jina kwa nakuita makumatatu kwa peta hako mupanyi shirongwa kamu chokutonga mira, shirongwa shino zui ngano no indio na mdone obasa João Sacramento. Walo mpurukiri wangu we, itusuka mutaku mupanyi ngoma jo tavati chikumpiwa apa no vedu, vapurukiri tinukunga kamu shukuru kuna baba Rauli kufira kabandwa dosh, maina Sara Timoteo kufira kashitaki. Main baba Meno Fernando Kabuji, Lucas Mashate Kashbavava, baba Jose Mbate kufira Siluvu Nyama Tanda, baba Antonio Francisco kufira apa ndakangana kama kudira zina, baba Jose Gabriel kufira Nyarishonga, usoti baba Aniva Luis Kufira Mdrahunda kamujuka munyava, baba Itu Vasco kamunyava Central, Simon Tomás kabandwa. Walo mpurukiri wangu we, ngati swingi apa ngoma ya Norma. Ate muntu imuntu, uchamgonda, agondeki, ngati swingi.